0: Symphony Keluarga Harmoni. Harmoni FM 94.1, 97.7 FM di ruangan Symphony Harmoni sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Baik, tadi Yazid ada bukakan soalan untuk pendengar kita ni. Soalannya, nyatakan 3 jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Lagi sekali soalannya, nyatakan 3 jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Lagi sekali juga, diumumkan ada hadiah disediakan, cuma uji minda saja malam ini. Kita ini santai-santai. Dan juga bukan saja tu, tidak disangka-sangka, ramai pendengar kita ini yang menghantarkan jawapan bis durang ini. Lebih daripada 10 orang yang menghantarkan. Nampaknya sangat bijak di sini. Okey, kita akan bacakan satu persatu. Di sini ada jawapannya Putri Mandi, Kusoi dan juga Kuih Linggang. Okey, boleh diterima. Putri Mandi, Kusoi dan juga Kuih Linggang. Pastinya ada kelapa di dalamnya. Okey, seterusnya ada jawapannya di sini dan nada diantarkan namanya. Jawapannya adalah gatas, onde-onde dan koci. Yazid kurang pasti dengan koci, tak akan tetapi gatas ia satu jenis seperti kuih lidah. Sudah buat homework tadi pagi. Cuma itulah. Boleh diterima juga. Seterusnya, jawapannya adalah kelupis. Okey, kelupis, pulut panggang dan kuih rangin. Ini adalah jawapan daripada Hajah Bibi. Okey, maafkan saya kalau ada salah jawapan di sana. Tetapi ini adalah jawapan-jawapan yang dihantarkan oleh pendengar kita ni. Seterusnya kita akan bacakan jawapannya. Kusoi, kuih rangin dan juga kuih lenggang. Kuih lenggang ada kelapa di dalamnya. Wow, satu jenis kuih yang baru. Maksudnya yang ada kelapa di dalam kuih lenggang. Okey. Seterusnya adalah jawapan daripada Norsina Haji Zainal. Mengongsikan jawapannya, jenis kuih yang menggunakan kelapa, kuih lenggang, kuih kusoi dan juga kuih putri mandi. Wow, sangat bijak di sana. Memberikan jawapan yang selalu. Mungkin bis durangan ni pandai kali membuat kuih. Seterusnya, jawapan yang seterusnya yang kita ni terima, Hamidah Dewa di sini mengongsikan jawapannya kelupis, kusoi dan juga putri mandi juga. Daripada Hasni, kongsikan di sini bingka, tepung baras. Bingka tepung baras, bingka kacang hijau. Wah, adakah dalamnya kelapa dalamnya? Okey, dan mengapa? Terima kasih dengan jawapannya. Seterusnya tidak dihantarkan namanya di sini, akan tetapi jawapannya adalah kuih kusoi, putri mandi dan kuih undi-undi. Mungkin onde-onde mungkin . Ini memang satu jawapan yang terbaik. Seterusnya daripada Tajuddin Mengkubau, katanya kuih linggang, kuih kusoi, kuih pancit dan kuih calak. Wah, ini satu jawapan yang baik juga. Lagi ramai, masih ada lagi yang menghantarkan jawapan bis durang. Kan tetapi Yazid akan bacakan selepas ini. Kita akan dengarkan lagu seterusnya. Lagu daripada Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu, kita berhibur dulu. Selepas itu, jika Auda ingin menghantarkan jawapan Auda sekali lagi, soalannya nyatakan 3 jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Tidak ada hadiah, cuma uji minda malam ini. Dengarkan lagu seterusnya.
1: Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Black Dog Bone dengan lagu Hatiku Luka lagi yang dipopularkan pada tahun 1978. Jadinya yang hati terluka, sedihkan. Jangan sedih, jangan menangis. Dengarkan lagu seterusnya, Jangan Menangis Sayang, daripada Safura dan Oni.

Terima kasih yang menyapa di WhatsApp Harmoni FM. Kita ni ada Haji Awang 1963 dari Kampung Lambakanan, kawasan 2. Juga daripada peminat setia Harmoni FM, tidak lain tidak bukan Pengiran Old Trafford. Di sini ada menyampaikan sapaan di sini. Assalamualaikum DJ Yazid yang suaranya cute katanya. Alhamdulillah. Selamat bertugas dan apa kabar? Alhamdulillah juga. Semoga sehat walafiat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini santai-santai dengarkan Harmoni, kiriman peminat setia Harmoni Pengiran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Kampung Logo. Alhamdulillah. Terima kasih DJ Gembira selalu. Terima kasih juga diucapkan kepada Pengiran Old Trafford yang selalu setia mendengarkan Harmoni FM. Sehat selalu dan jaga diri selalu. Baik, kita bagi yang tidak sempat menghantarkan ucapan di sebelah pagi tadi, ucapan tahniah dan ucapan hari jadi, Auda boleh kirimkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941. Sementara itu, pukul 9 malam kita akan bawakan kepada Auda segmen Variasi Nusantara. Dengarkan lagu-lagu joget, zapin, keroncong dan daripada negara se-ASEAN sehingga pukul 10 malam nanti. Manakala tepat pukul 10 malam, kita akan alihkan siaran kita ini ke studio Jubli 1 bagi memberikan laluan untuk berita 10 malam. Baik, sebelum kita ini berhibur lagi dengan lagu seterusnya, kita bacakan jawapan yang telah dihantarkan. Tadi sudah hantarkan 10, sekarang sudah dihantarkan 10 lagi jawapan. Soalannya lagi sekali, nyatakan 3 jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Kita akan bacakan satu persatu yang belum kita bacakan tadi. Ini ada daripada Mila di sini, mengongsikan jawapannya kuih rangin, kuih putri mandi dan juga kuih kusai. Jawapannya agak tepat di sana. Seterusnya, di sini, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada DJ dan semua pendengar Harmoni FM. Jawapannya di sini adalah kuih lenggang, kuih kusai, kuih apam, inti kelapa. Boleh tahan kuih apam ada inti kelapa tu. Boleh diterima. Ini jawapan daripada Syukri di kampung Manglait Gadong. Seterusnya, Suraya Omar mengongsikan jawapan di sini, kusoi, rangin dan juga putri mandi. Okay, so jawapan yang baik. Jawapan seterusnya daripada Hana dari Muara, kuih kusoi, onde-onde dan juga kuih linggang. Kenapa ya Zid masih mikir karena kuih linggang ini ada kelapa ke indah? Mungkin belum terbayang kali lagi ya. Okay, seterusnya ini ada daripada Haja Mastura. Nah, di sini kuih sapit, onde-onde, buah melaka dan juga kusai. Okay, jawapan yang bagus di sana. Seterusnya ini ada perkongsian jawapan daripada Jamila. Kuih lenggang, kuih ampong sama kuih suji Brunei. Kuih ampong satu perkataan ataupun satu jenis kuih yang baru bagi Yazid. Okey, seterusnya ini kelupis, bingka, ubi dan sari muka dari Mama Dila STKRJ Kampung Momong KB. Terima kasih DJ, selamat bertugas dan hati-hati selalu. Terima kasih juga Mama Dila yang mengongsikan jawapannya. Seterusnya di sini ada jawapan daripada Syahmi di Kota Batu, kuih suji, kuih putri mandi dan juga kuih onde-onde. Ha, dan ini ada jawapan yang seterusnya. Di sini Indam bagi nama, akan tetapi jawapannya adalah kuih kusoi, kuih lenggang dan juga kuih putri mandi. Oh, kuih lenggang yang warna Jawa tu. Okey. Dalamnya memang ada kelapa. Okey. Seterusnya di sini, salam DJ, selamat malam Jumat, apa kabar? Alhamdulillah. Jawapannya kuih rangin, kuih putri mandi dan juga kuih kusoi, daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman di Perpindahan Lambakanan. Terima kasih mendengarkan soalannya dan memberikan jawapan yang begitu baik di sana. Okay, dan juga kita ada beberapa jawapan yang masih lagi mengantarkan di sini. Oh, semakin ramai yang mengantarkan jawapannya. Okay, kita bacakan beberapa jawapan di sini. Wah, tadi Yazid minta 3 jawapan, tapi di sini Adi Nul Azri di Kampung Lumapas mengongsikan 6 jawapan. Jawapannya di sini sagu, keju kelapa. Sagu, keju kelapa. Okey, kelapa boleh terima. Kuih kering kelapa, kuih lumpur kelapa, kuih bingka Ambon,
kuih rangin dan juga kuih kusai. Mungkin ada beberapa jawapan yang Yazid belum tahu lagi apakah jenis kuihnya, akan tetapi jawapan boleh diterima 3 jawapan daripada 6 jawapan yang diberikan. Sangat menarik di sana. Dan dua terakhir di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ, kuih Melayu tradisional, kuih lenggang inti kelapa, okay. Onde-onde ataupun kuih pancit. Yes, betul-betul di sana. Dan juga kusai kelapa. Ini perkongsian daripada Norol Kampung Beribi. Dan juga di sini kita ada jawapan daripada Hajah Dora, Putri Mandi, kusai dan juga rangin. Wah, semakin ramai lagi yang mengantarkan jawapan di sini. Sekali lagi, jika Auda ingin mengungsikan jawapan Auda, ini kita ni santai-santai saja. Kita ni menguji minda apakah jawapan bagi soalan nyatakan tiga jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Yazid akan tutup jawapan Auda sehingga pukul 9 kerana kita ni akan berhibur dengan segmen variasi Nusantara. Baik, sebelum itu kita akan dengarkan lagu seterusnya daripada Sheila Majid, Sinaran.

Sheila Majid bersama lagunya Sinaran yang dipopularkan pada tahun 1986. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Sekali lagi soalan yang Yazid utarakan, soalannya nyatakan 3 jenis kuih Melayu Brunei yang menggunakan bahan kelapa. Kita teruskan lagi dengan jawapan. Ada beberapa jawapan yang dikongsikan di sini dengan perkongsian jawapannya di sini. Kuih kosoi rangin dan bingka, dan juga kuih kosoi, kuih rangin dan juga kuih bingka. Maafkan saya. Okay. Dan juga di sini ada perkongsian di sini. Hangat suasana aircon macam nada terasa katanya. Tambah mantap suara DJ Yazid. Alhamdulillah, saya masih belajar. Selamat malam kepada anak-anak menantu cucu yang berada di kampung Bengkurung dan kampung Rimba, dan juga encik suami yang sedang santai lihat TV, baru siap makan tadi. Alhamdulillah. Kiriman daripada Mami Cegu Sandy, peminat setia Harmoni FM di kampung Luagan Duduk. Seterusnya kita ada jawapan di sini. Kuih kelupis inti kelapa manis. Wah, manis satu juga. Ini perkongsian daripada Syahmi di Kota Batu. Seterusnya kita bacakan di sini. Ada perkongsian jawapannya. Kusoi, putri mandi dan juga kuih lenggang. Ada ekstra di sana. Bingka ubi katanya. Juga Ahmad Nabhan berkongsi dengan jawapannya. Kuih mor. Kuih mur ada kelapa dalamnya. Mungkin variasi yang baru mungkin ya. Kuih linggang dan juga kuih jala. Okey, boleh diterima di sana. Mungkin isinya, isi di dalam bahannya tu ada kuih, ada kelapa. Okey, boleh diterima. Dan juga kuih kusoi, kuih koci. Kuih koci, kuih onde-onde. Ini jawapan daripada Mahmud di Rimba. Seterusnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ katanya. Rinda, Rina di dari Tanah Jambu berkongsi jawapan kuih sagu. Semestinya sagu itu daripada kelapa. Okey, kuih lompang kelapa dan juga kuih pancit. Jawapan yang baik di sana. Seterusnya daripada Wardah, kusoi, putri mandi dan juga kelupis. Kelupis ah. Okey, dan juga kepada Auda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan juga ucapan tahniah yang tidak sempat menghantarkan, Auda boleh hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941, dan pukul 9 malam ini kita akan bawakan kepada Auda segmen Variasi Nusantara. Baik, sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Senario, Zapin Usik Mengusik.

Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Harmony FM 94.1 97.7 FM. Kenapa Ezit yang terkejut di sini mendengarkan suara sendiri? Oke, di sini kita ada bacakan, kita akan bacakan di sini ucapan selamat hari jadi yang kita ini terima di sini. Selamat hari jadi buat anak menantu tersayang Nur Akilah Amran, Kampung Kasat. Moga panjang umur, badan sehat, murah rezeki, bahagia di samping suami Pangeran Amirul Azmi, anak awangku Muhammad Arsad dan awangku Muhammad Aras, dijauhi bala dan musibah, sentiasa dalam lindungan Allah, amal ibadat diterima Allah, kelak diterima sebagai penghuni syurga Allah. Daripada mama mertua Hajah Nonah dan abang ipar awangku Khairul Anwar di perpindahan Lambak Kanan. Sekali lagi selamat hari jadi diucapkan buat ini ucapan untuk Nur Akilah Amran. Nur Akilah Amran, tahniah, terima kasih diucapkan kepada Auda yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi pada malam ini. Dan jika kepada Auda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi, pastikan teks ucapan Auda ringkas dan padat dan tidak bersambung-sambung. Kadang-kadang Yazid ini salah baca. Okay? Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menghantarkan ucapan dan juga sapaan pada malam ini ke talian WhatsApp 8333941. Kita bacakan satu lagi. Di sini ada sapaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Yazid. Buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut, Tanah Jambu, S3 RJ Telisai, Kak Hajah Habibah, Haji Ahmad yang berada di Kampung Pat Nunuk dan pendengar Harmoni FM, apa kabar katanya? Alhamdulillah, semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilindungi daripada apa jua bahaya dan mala petaka yang ada, yang berada di kita di seluruh badan kita ni ataupun persekitaran kita ni. Harap kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Cuaca alhamdulillah katanya di Kudang dalam perjalanan baik, balik rumah selepas jalan-jalan cari makan di Lumut sambil mendengar Harmoni. Terima kasih diucapkan. Jaga diri dan keluarga, semoga kita ini dalam lindungan dan rahmat Allah. Semoga sehat selalu semuanya katanya. Daripada Zaliha Osman alias Nenek Leha di Kampung Kudang, terima kasih dengan sapaannya. Baik, kita akan berhibur selepas ini dengan lagu-lagu di segmen variasi Nusantara sehingga pukul 10 malam.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.